0: a hit maker. Blow away.
1: Mushemuri pari abo abale kabila ama kwebo yenu ukuya panta nchino kulanda kubantu ichintu wingi umulabasa wa Power FM mukabwe na bukwata ubu asuko wamiletela ko ichile itwa Power Promo Basket ukumola kwata ulubali lwaku mfuisha ama kwebo yenu pamwela abantu baye shibe kabili no kumibu kisha pamutengo ubu abu analale ubu 3000 kwacha chila mwenshi lembi mule kabila ukuishibisha abantu petuka Ifyo mchita, kabili nechila. Nangula ifyo mleshitisha. Natikwata ulubali ulubwa kutila. Bantubonse bala umfuane chunda. Musumba wakabwe, kabili na kunchende na shimbi. Ala mwipusu wako, pamitengo ya buwana lale. Elo kabili ukuishibisha avantu. Ekonomba mwala kwata makwebo yenu ukuishibikuam. Tumeni lami ya ilelo pali musange kwa nambala 0978-609-808 na ngula 0979-600-211. Power FM Kabwe, ishiwil yenu, amaka yenu.
0: Power Hit Maker. Blow away.